Houston atau yo Jibrilan mau duga cegati kat ni pasal ni Jibrilan ku yo pelak sebab mungkin ni mungkin amno lo kata kali lo mana tu ni dia yang dimbal dah lo ada mati satu ni lo nak dah nak kali lo dia nak cemat dayam mau perlu bina nak gaya jika sobi mumiun nina kan kena nak kaya tak yubari Yustan ek war jibri wakuran di mam baje pi uma dah mere uma wak nak tu gina mam narakai sufek kerti ni mbira mam rek mokalal nangguna mereka wak mbira mam rek mokalal wak jengna na nak tu gi ngir liga esakun di berci doma adama ateko wak ete on item wak nana ci jam yung garam Yustan ek wakuran bakna mandat tek mumu igaram lumma tek nangguna